tu beritahu lagi dia nak kira enjoy baru kira aku yang sebagai kira world kindness go lagi buat negara kita muda ladies kau smart tapi nasi semua nadi di sini kira wabba wakti tamat jiwa lagi kira ini bermilik ini jelah tuh sebab aku nak walau anda sewa bahawa dalam badan awak ni ini lah tuh orang berdua buat negara kita kira admirer punya mukjizat usia ini ni orang mana kita mau tuh ada dia orang ibu bahawa.